0: awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake bololo sanfe nazaraka uku web imuris
1: awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donku ukoro linko sankorota au siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake Bali bela jilemba don kuka sega mabla yelela uye bara bele bele de uduka bara bele ndurema mawe flake sugunya juma kase kufle anika nusondia kase kufle kadobo eka kunkunyala kase kufle anika dobo eka gele ya ukononana kadobo eka joroni miriala uduka bara bele ndurema nanzara kauku komedien uwe imuris uduka bara bele kaseka maula yele bololo sanfe mafo uteseka maula yele kenka eti la yele ubila yele ba nebisika yele sorosona au dansa bi vakansi duma keneka ube nuyere ira balite tokofo ube nuyere ira walsa waka seka do jo undu ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a gelea a nadegu nkono nana

0: mutamu kabi sani ombedo auka imuri yere kono nana auka bara okumu kono auka uye teatrike teatri formation tarabe yoro juma urima ani san juma fukata se wakati juma ma
1: bon ne ya damne 2011 ra ni trace teatri Musa Sanu je crois que mbalongo beba lombo ya anya damne nale anya damne 2012 bon kanabla 2020 donc en 2022 an décidera ka fin wreke
0: ni afora ka obedo fo teatrika na folen ka obedo fo teatri na zira kan teatri bara kono teatri bara au ka miriata la be chugudi
1: bon ne ka miriata la teatri fenyana malo abe moro eveye voilà abe moro eveye abake bi fin chama famia dien kono akara komi teatri kera inafo dien bi chogomi akara ina naibi ni ka teatri je epibitara abtene ambi doka ville flet ndronka incarné ka a jeu ka yina jamana na moko son content ils sont son nyana ma ba be incarné ka bo voilà teatri koni tenyana ma lo
0: aywa bekam a folen do ka uye barake nyon fe yala teatri nazira ka obe barake e auye formation ke yoro